0: Turay Hernán, sisi chakuna, kai tu kai ta uyaris panchismi, señor de Coyuritimanta rimasunchis kai kirkanchispi.
1: Señor de Coyuriti katarikun, hatunkaray apu ausangati kailampi, mawayani sinakara santuario pia.
0: Sisi masi chaykuna, señor de Coyuriti raimichaymi rixikun, patrimonio cultural de la humanidad sutiwan. Hakkay 2011 Guatamanta pacha, UNESCO rixichirkan.
1: Ari sisi chakuna, chaymanta rimasyaspaya kunanka hakurisunchis ahay wakawasi ayluman.
0: Wakawasi ayluntarikun Cusco regionpi, provincia, distrito Urubambapi.
1: Chaypin cuarto grado manta, 50596 yupainio, tupa jamaru yachaywasi, wakawasi ayllumanta sisimasi chanchiskuna, munaykilkata apachimuanku. Imainatas alichakunku Coyuritiman chusanankupak chaymanta.
0: Munay chacha chaykilkaka kashanturay.
1: Riki panay, sisichakuna, tiaruichis Coyupatachapi, kaykilka uyarinanchispak.
0: Sisichakuna, makilla uyarisun, uyarisun, uyarisun.
2: Sisimasichaykuna iminallan kakushankichis. No kai kun kai ku cuarto grado manta wakawasimanta. No kai kun presentamos aku iminata rinku Coyuritima wakawasimanta chaita.
3: Wawai apure hatari. Ay, wawai kunan Coyuritima rinas tukwa maskansri. Apure minka kamna japs.
4: Ay, papa, nyam, uncha era un. Kuna, rinas gara Coyuritima.
5: Tusuk masih gunta aja, mink agam sepati gunta arsak, nukam skambi aksa.
6: Ay, wawa Nilton, apure mink agam sih nukat wasin set arjar sos, wai kunanggup.
7: Ya papa, terus terus.
8: Ping. Imoto. Imoto.
9: Wahai Andi, wahai Saul, mink aku mohon, kunang kau tenang sekarang, kamu harus diaspatan kamis.
10: Ya ya, no kau kunjung hamsak pasang.
9: Hari, wasilewa yang harus dias.
10: Ya.
8: Yo, pasang tenang hamsak kamis saja ni.
10: Aha.
8: Ya, wahai kenyau pasang.
10: Yo.
11: Imut.
8: Imoto.
12: Hari nyanyi kunang kaku.
13: Hari naka kalian tatapun sabang.
12: Mangkata muk aparikam. Hak hak apam sabang.
13: Hak hak.
12: Nil tumpang isak pang kacinatas. Waikoh kunata kabalikam sak. Nyas mama kunapus resyangkunya. Waikoh. Alis takusun. Waiki anda apreja. Alis takusun. Pajas kun asyik kata kau yuritip kinyas apunjai kamenang sabang. Ya ya. Kau yuritip akciriku mucip asyikat pajas apakun. Aku akan nanti tumbuh asih malam cici berkeragam cinta pasang kajur timu.
13: Ya ya alis tak nai.
12: China tas tu sokuna ka alis takungku kargo yo kuasing malam nangku per.
14: Ayo ayo ayo ayo.
12: Purai hamis. Aku akan English Katolik tu sokan. Mihun cai si nangkam.
13: Aku aku.
12: Ya aku lanjutin nade. Chainatas yapan tusukunaka rinku umihuna chaishananga chainatas rinku tusukunaka katikismo inglesiamo Kutipshangu niltumpa wasing mamiko.
11: Ya karanya sun khas chiqalat.
15: Hay wasach.
11: Ashkam gasa kumikmas ay panga punzek.
16: Mi hurusba ka alista kun koruna kunaka. Chinatas tu sukunaka alista kun ko koyorit irinangopa.
17: Angarok chayram funya. Hakuch koyorit irinangopa.
18: Kayan tengo at apasun si koyor tiba. Ari wa kanya no ka apasan niya.
19: Kol, nu kan participaran ik, ukupi.
20: Sotimi Andy Vargas, chicos, no kan participaran kapitan.
21: No kan sotimi Isaac Puma Vargas, no kan participaran papapi.
22: No kan gane Reiner participaran ni.
23: Tosi,
24: no kan sotimi Joel Christopher, no kan participaran Kuyuritipi.
25: No kan sotimi Luciano, Mike Isukurame.
1: Kusa wakawasi sisi chakuna. Munaita kai kilkataru waramus kankichis.
0: Turai, llanta kunata koyirit ipi waiku kamananku pak ipi yukus parisqaku, eh?
1: Ari panay, paikunaka sisi chakuna hinarachariki ipi pas ipi kamion pipuririnku.
0: Riki, chaimi, hatuna paikuita apachiku, llapanyan cuarto grado pikak sisi chakunaman. Hinallataq yachachiq Victoria Kayañaupa Sánchez paypaqpas kay killkapiq emirimusqanmanta.
1: Tupananchiskama sisichakuna.
26: Kaymi karan sisichakuna pukllayni. Pukllananchispa.
27: Yachananchispa.
26: Kusigunanchispa.
27: Sisichakuna pukllayni. Asociación Puglasuchis Guagunan Cusca Ruaini
26: Tupananchiscama Tipunanchiscama.
28: Soberana